0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,5 Koma Dio Pro Lok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro Dio Lok Semawenya. Masya Allah sekali pagi hari ini mendung. Apakah mendung ini akan hujan, teman Pro Dio? Ya, ya kalian katanya sih mendung belum tentu hujan. Tapi setidaknya kalian udah punya persiapan untuk menghadapi apapun kemungkinan yang terjadi ya. Khususnya yang berkendara roda 2 nih, teman Pro Dio. Tetap harus sedia aku sebelum hujan. Salah. Sedia mantel sebelum hujan. Untuk semuanya selama beraktivitas di hari Kamis ini, untuk kalian yang beberapa instansi yang udah menikmati WFH, besok udah aman ya. Berasa kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, udah di rumah aja. Jumatnya, Sabtu, Minggu juga di rumah aja. Jadi semoga 4 hari kerja itu benar-benar maksimal, optimal, teman Pro Dio ya, nggak males-malesan untuk kita semuanya. Jam 8 sebentar lagi akan ada spada. Selamat pagi teman Pro Dio. Kita ngebahas tentang kejujuran, teman Pro Dio. Sesuatu hal yang harus dan wajib dilakukan, tapi kok masih sulit ya? Apa sih yang membuatnya sulit? Sebenarnya jujur itu keren banget sih, teman Pro Dio. Walaupun terkadang kejujuran itu pahit, tapi katanya buahnya manis. Iya, lawan korupsi dari hal kecil itu nanti yang akan kita obrolin pagi hari ini, teman Pro Dio. Kalau ada ngomongin kata korupsi itu, apa sih yang kalian ingat? Apa sih yang kalian bayangkan? Apakah uang tunai satu truk? Enggak dong. Korupsi itu enggak melulu tentang uang. Ada juga korupsi waktu, teman Pro Dio. Udah datangnya telat, pulangnya cepat. Ups. Oke, jujur itu keren, lawan korupsi dari hal kecil ya. Di jam 8 nanti akan kita bahas sama-sama. Pagi hari ini Dara gak ada temannya, teman Pro Dio. Ya kalianlah teman-teman yang menemani di luar sana. Tetap di Pro Dio Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

95,2 FM RRI Lox Maui, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Ya, setengah jam lagi menuju pukul 12 siang teman Pro 2. Gak kerasa sekarang udah mau jam 12, artinya setengah hari udah hampir kita lewati. Gimana nih, target hari ini udah mulai dicicil atau masih di tahap masih mau mulai ya? Biasanya menjelang tengah hari kayak gini suasananya mulai unik, yang dari tadi pagi semangat mulai cari kopi kedua ya, yang dari tadi fokus kerja atau kuliah mulai sesekali ngelirik jam dan berharap waktu makan siang datang lebih cepat. Tapi kalau dipikir-pikir jam segini enak juga buat cek diri sebentar, pagi tadi udah ngapain aja, ada yang udah beres atau ada yang masih tertunda. Kalau belum sesuai rencana, santai aja, hari ini belum selesai kok, masih banyak waktu buat lanjut. Dan buat teman-teman berdua yang lagi di jalan, di kantor, di kampus, di sekolah, atau mungkin lagi jaga toko dan dengerin radio sambil aktivitas, semoga hari tetap lancar. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu next ada Skylar Grey, Dark Talks.

0: Langsung di 95,2 FM Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu darinya Joji Die For You. Ngomong-ngomong, menjelang jam 12 kayak gini biasanya fokus mulai diuji ya teman Pro 2. Kerjaan masih ada, tugas masih ada, tapi pikiran udah mulai kemana-mana. Ada yang mulai mikir makan siang, ada yang mulai buka aplikasi pesan makanan diam-diam padahal masih bilang ya nanti aja dulu. Tapi gak apa-apa, itu tanda badan udah ngasih kode kalau waktunya buat isi energi lagi. Dan teman Pro 2, kalau pagi tadi belum berjalan sesuai rencana, jangan langsung anggap hari ini berantakannya. Karena kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum selesai, sampai lupa kalau ada banyak hal yang sebenarnya udah berhasil kita kerjakan sejak pagi.
1: Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

0: Yaud lewat 8 menit dari pukul 12 siang, teman Pro 2 adanya Sezeri It's You. Ada yang ngerasa gak sih teman Pro 2, semakin siang biasanya daftar kerjaan justru kelihatan makin panjang ya. Pagi tadi rasanya optimis banget, bikin to do list, pasang target, semangat penuh. Tapi sekarang rasanya kayak udah mau siang nih, masih ada beberapa yang nunggu dikerjain. Tapi tenang aja ya, gak semua harus diselesaikan sekalian. Kadang yang bikin capek bukan kerjaannya, tapi karena kita lihat semuanya dalam satu waktu. Coba fokus ke satu hal dulu, beresin satu-satu, lanjut ke yang berikutnya. Biasanya setelah mulai jalan semuanya lebih terasa ringan ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi nunggu jam makan siang, sabar. Saya tahu di jam-jam segini suara perut kadang lebih keras daripada notifikasi HP. Bagi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang yuk di Pro 2 Kuliner.

Masih di 95,2 FM, Brodo Halus Mawai, teman terbaik kamu darinya NSG CPX Sempurna. Lihat Mopro 2, sekarang udah masuk jam-jam yang biasanya bikin orang mulai ngitung-ngitung ya. Habis makan siang, terus meeting. Habis ini makan siang, terus lanjut kerja. Atau yang paling jujur tuh habis ini makan siang, semoga nggak ngantuk. Karena memang ada kekuatan besar dalam makan siang ya. Salah pilih menu, ngantuknya bisa sampai jam 3 sore nanti. Tapi terlepas dari itu, semoga siang ini jadi momen buat recharge sebentar. Nggak harus lama, karena cukup makan dengan tenang, minum yang cukup, dan kasih jeda sebentar dari rutinitas. Karena setelah ini masih ada setengah hari lagi yang harus dijalani. Nah, buat teman Pro 2 yang lagi istirahat, lagi di kantin, lagi jaga toko, di kantor atau di kampus, tetap semangat, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Tetap bareng Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di siang hari ini ya. Baru aja tadi kita lewati azan zuhur. Semoga yang tadi menjalankan ibadah semuanya lancar dan hati jadi lebih tenang. Nah, sekarang biasanya ada dua suasana yang mulai terasa ya. Yang pertama, perut udah kenyang dan energi udah terisi lagi. Yang kedua, rasa ngantuk mulai ngirim sinyal pelan-pelan nih. Biasanya jam-jam rawan nih. Apalagi kalau cuaca di luar lagi teduh ya. Kalau ternyata di luar lagi panas luar biasa nih. Tapi tenang teman berdua, kalau mulai kehilangan fokus, coba berdiri sebentar, minum air putih atau jalan kecil beberapa menit. Kadang badan cuma butuh sedikit gerak supaya semangatnya balik lagi. Dan jangan lupa hari ini masih panjang, jadi gak perlu buru-buru atau terlalu keras sama diri sendiri.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM dari Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang barengan Marley ya teman Pro 2. Dan aku mau bacain info nih dari dunia olahraga ya. Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, Kapolda Aceh Irjen Polisi Dr. Nus Marzuki Ali Basyah mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjunjung tinggi sportivitas serta menghindari segala bentuk perjudian selama berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Himbauan tersebut disampaikan Kapolda Aceh pada Selasa 2 Juni 2026 di Banda Aceh sebagai langkah preventif guna mencegah atau menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, nyaman, dan kondusif di seluruh wilayah Aceh selama perhelatan Piala Dunia diperkirakan akan disaksikan oleh jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia termasuk masyarakat Aceh. Menurut Kapolda, Piala Dunia merupakan pesta olahraga internasional yang seharusnya menjadi sarana hiburan, mempererat silaturahmi, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, bukan justru menjadi pemicu konflik, pelanggaran hukum, maupun gangguan keamanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo semuanya teman terbaik kamu. Selamat siang kembali teman Pro 2. Udah setengah jam melewati pukul 1 siang ya. Makan siang udah, sholat zuhur juga udah. Sekarang saatnya kembali ke mode produktif. Tapi kita tahu ya, justru di jam-jam kayak gini tantangannya mulai muncul buat yang kerjaannya berat. Tapi rasa ngantuk yang datang tanpa diundang, nah tipis-tipis nih buat teman berdua yang mulai kehilangan fokus. Coba minum air putih dulu ya, kadang badan terasa lemas bukan karena capek tapi juga karena kekurangan cairan. Kalau udah terlalu lama duduk, berdiri dan jalan sebentar gak perlu jauh-jauh, yang penting badannya bergerak. Dan satu lagi, jangan langsung lihat tumpukan kerjaan sekaligus ya, fokus ke satu tugas dulu yang paling penting, biasanya setelah mulai semangat juga ikut ngalir. Dan teman Pro 2, siang itu memang bukan waktu yang paling semangat, tapi justru di jam-jam seperti ini konsistensi kita diuji. Jadi kalau hari ini belum seproduktif yang dibayangkan, gak masalah, masih ada waktu sampai sore.

Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 6715.

0: ditinggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang sore untuk kita semua. Selamat sore teman Pro 2. Dan kenapa terlihat sangat-sangat sore? Karena memang di luar sana lagi gerimis ya. Mendung terus gerimis. Aduh, apa kabar aku yang baru siap nyuci ya?
1: Gantung hubungan.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kamu setelah kamu jeda melaksanakan ibadah sholat zuhur tadi, terus makan siang, terus sekarang kamu mau tidur teman berdua. Enggak dong ya. Aktivitas kita beragam, ada yang baru turun dinas, istirahat, ada yang baru mulai untuk beraktivitas tentunya. Selamat beraktivitas seperti biasanya. Santai siang masih akan terus aku temenin. Aku hari ini double, santai siang sama sore ceria ya. Masih akan terus menemani kamu di suasana hari Kamis ini di tanggal 4 Juni 2026. Bersama kami di Rari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Masih di Semua 5,2 Rari Predolog Semawi, teman terbaik kamu ya. Dan sekarang sudah 36 menit tinggalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lagu darinya Roni Parulian, Dengarlah Cinta, ini rilis di tahun 2025 ya. Aduh, kayaknya kalau misalkan mendeskripsikan lagu ini sangat luar biasa ya. Betapa sayangnya sih aku sama kamu ya. Kamu dengerin dong ya, hanya kamu satu-satunya. Nah, ini contohnya ya. Jadi sejauh ini teman Pro 2, semoga kamu sudah menemukan orang-orang yang bisa terus membersamai, orang yang terus bisa memeluk kamu ya dalam kondisi bahagia dan berduka tentunya. Pastinya kita udah nemuin orang yang selalu membersamai ya. Tinggal Bang Raji nih belum menemukan ya, sebentar lagi. Oke, teman Pro 2, di suasana Kota Lok Semawe ini gerimis dan juga angin lumayan kencang untuk aktivitas kita di luar ruangan ya. Jadi kali ini kamu harus selalu berkendara dan hati-hati ya, apalagi di suasana hujan seperti ini ya. Jadi memerlukan kewaspadaan ekstra karena jarak pandang berkurang dan juga jalan menjadi lebih licin. Nah, ada beberapa persiapan yang kamu perlu siapkan. Kamu harus memeriksakan kembali rem kamu apakah berfungsi dengan baik, cek kondisi ban juga gitu ya. Apalagi ini teman Pro 2, kalau misalkan kayak kalau misalkan baru siap hujan, pasti ada genangan air yang menutupi bolongan jalan, itu kamu harus selalu berhati-hati. Jangan lupa gunakan perlengkapan yang sesuai ya, jas hujan, helm ya, dan juga pastikan teman Pro 2 kurangi kecepatan saat hujan turun seperti ini. Jadi selalu berhati-hati untuk kamu dan selalu hindari menggunakan ponsel saat kamu berkendara seperti itu. Jadi semoga kamu selalu berhati-hati dan kamu sampai tujuannya dengan selamat ya. Masih terus di sini dengan informasi lainnya. Kita tinggalkan Roni Parulian, darinya Tiara Andini, Janji Setia untuk kamu semua.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis. Pro 2 FM.

Masih di 95,2 dari Perdelok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat menjelang sore untuk kita semua. Dan di luar suasana masih sangat mendung, masih gerimis untuk wilayah Kota Teluk Semawe dan sekitarnya ya. Tadi kita udah hadirkan juga informasi beberapa hal yang perlu kamu siapkan di cuaca hujan ini, teman perdua ya. Kamu tahu gak sih kalau misalkan sekarang kita lagi di musim perubahan cuaca ya. Kalau misalkan tadi kamu ingat panas pol yang terjadi di Kota Teluk Semawe cuacanya ya. Terus sekarang udah hujan nih teman perdua. Pastinya ini perubahan cuaca secara tiba-tiba ya. Dan pastinya banyak yang ngalamin flu, batuk, demam, radang tenggorokan ya. Dan juga gangguan pencernaan seperti diare. Nah, jadi sekalipun hujan itu identik dengan makan makanan yang berkuah dan yang pedas-pedas, kamu harus jaga kesehatan teman perdua. Jadi kamu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Terus juga gak lupa minum air putih yang cukup. Bukan berarti kamu baru gajian banyak-banyak kamu minum kopi terus-terusan ya. Jadi istirahat yang cukup dan juga rutin untuk melakukan aktivitas yang baik. Dan tetap jaga kesehatan dan kebersihan, terutama di perubahan cuaca pancaroba seperti ini ya. Oke, seperti biasanya nanti akan ada program Outside the Box ya, bersama Tengku Salsabila dan juga Santi Melvira. Biasanya ada Taruna, tapi kali ini cuma berdua ya. Berdua apa bertiga ya? Nanti kita lihat dulu ya. Masih akan terus di sini dan nantikan programnya nanti 1 jam ke depan teman perdua, nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan lagu The Scott ya, kita ke Firza dengan Aku Lelakimu. Selamat menjelang sore untuk kita semuanya, bersama kami di RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Cuaca di luar nomor 2 ini makin hujan ya. Kalau misalkan tadi gerimis, ini udah mulai hujan. Hujan yang bikin kamu basah nih ya. Apalagi untuk kamu yang mengendarai roda 2 tidak membawa jas hujan. Aduh, sangat disayangkan ya nomor 2. Aduh, kayaknya kamu harus persiapkan itu sih ya. Jangan sampai teman perdua kamu kebasahan, kamu harus menghadiri sesuatu malah tertunda nih teman perdua, karena memang ya cuaca yang membuat kamu kebasahan juga. Nah, kali ini teman perdua lagu darinya Willy Angga Winata dengan Semanis Kamu. Ngomongin yang manis-manis sama perdua, untuk kamu yang hari ini mungkin baru mau menikmati kopi ya, setelah aktivitas kamu lelah ya. Tapi kopi sekarang anak-anak muda itu cuma dua loh pilihannya. Kalau bukan kopi ya matcha, ya enggak? Ya kan? Matcha. Walaupun banyak orang bilang matcha itu rasa rumput loh, ha? Oh tidak, untuk pecinta matcha ya. Kadang-kadang orang aneh ya, tapi ya udahlah ya. Kenapa memangnya? Nah, kamu sudah mulai terdengar nih suara-suara panggilan kopi ya. Makanya teman perdua. Kadang-kadang orang mikirnya kenapa ya kita enggak semangat? Karena belum nikmati kopi. Waduh, enggak boleh ya. Itu hanya insting yang ada di kepala kita gitu ya. Yang menentukan kita semangat itu adalah jiwa kita sendiri. Jadi di saat kita merasa kayak aku gak semangat karena gak minum kopi, jangan bergantung seperti itu ya. Nanti malah kalau misalkan kamu gak minum kopi, kamu malah kayak pusing, sakit tenggorokan, aduh pusing, aduh gak sanggup kerja nih, capek ya kan ambil. Nah, gak boleh kayak gitu teman perdua ya. Jadi selamat beraktivitas untuk kamu semuanya. Kita masih akan terus hadirkan informasi. Sekali lagi aku ingatin untuk kamu semua, selalu berhati-hati teman perdua. Walaupun ini cuacanya hujan, bukan berarti kamu tidak beraktivitas, kamu males-malesan gitu ya. Tapi kamu harus ingat juga agar selalu berhati-hati di jalan, dan pastikan kendaraan kamu dalam kondisi prima, dan patuhi semua aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan. Karena tujuan utama berkendara bukan sekedar cepat sampai, tapi juga selamat sampai tujuan. Ada juga yang terus bekerja hari ini ya, salah satunya aku, semuanya masih terus bekerja. Bersyukurnya adalah aku bekerjanya tanpa apa ya, tanpa kebasahan karena di dalam ruangan, di dalam studio. Jadi untuk yang di luar sana pejuang rupiah yang terus bekerja dengan cuaca hujan, mau panas, mau hujan, terus orang tua kita lakukan. Sama kayak lagu darinya Face dengan Nina, di mana liriknya itu apapun akan dijual oleh orang tua, termasuk dunia juga untuk anak-anak tercinta. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sayangi nyawa Anda. Orang terkasih masih menanti kehadiran Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

upaya mencegah abrasi pantai. Yang pertama, penanaman hutan bakau. Tanaman mangrove seperti pohon api-api putih memiliki fungsi sebagai batasan wilayah laut dengan kawasan pantai dengan akarnya yang kuat dan menahan gelombang air laut. Kedua, pembuatan pemecah gelombang air laut. Tiga, melestarikan terumbu karang.

42 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih di sore ceria. Masih di sini memproduksi. Kenapa sih tarikan nafas aku terlalu melelahkan hari ini ya? Tapi enggak ya, mungkin ini karena pengaruh dari suasana juga. Di suasana sore ini yang terlihat seperti jam 6 sore, padahal jam 4 sore aja belum nih itu memproduksi. Sedikit informasi juga, kumandang azan sholat asar di jam 15:58 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan sore ceria juga bersama narasumber kita Tengku Salsabila dan juga Santi Melvira ya, di program Outside the Box tentunya. Seperti biasanya juga teman Pradua akan mereka temani sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Bersama kami dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu.

Kemudian orang tergesa-gesa, terburu-buru, takut tidak mendapatkan, maka dia menghalalkan segala cara. Karena dia tidak yakin, dia tidak bertawakal, dia tidak beriman, dia tidak bersandar, dia tidak mengenal ma'rifatan haqqan, kenal yang benar, yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai orang-orang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, yang bertawakal kepadanya. Dia mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Ketika Allah datang dengan seruannya dan panggilannya, kita dengan sepenuh hati, dengan seikhlasnya, dengan penuh keyakinan datang memenuhi seruan dan panggilan Allah, lalu kita bertawakal tentang urusan kehidupan dunia kita, materi kita. Tawakal bermakna ketika kita tunduk, ketika kita patuh, ketika kita taat kepada Allah, lalu kita yakin adapun yang kita makan, yang kita minum, kehidupan kita di dunia ini adalah tanggungan Allah, dan itu sumber ketenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bersama Dika di sore hari ini. Seperti biasanya di sore ceria, kita bakal ngobrol bersama narasumber kita ya, yang hari ini biasanya berdua, kali ini bertiga. Biasanya ya, dua aja, kali ini
1: sudah bertiga.
0: Sudah kak, bertiga.
1: Dan ganti gender kak, dua.
0: Oke, okay. Selamat sore Daniel. Daniel dulu nih ya, selamat halo. Sore Daniel.
1: Halo kak, halo penonton Pro 2. Okay. Mungkin ya sudah bosan dengan muka saya. Makanya sekarang kita ganti ada dua muka yang baru ini kak.
0: Oke, okay. Ya. Hari ini Dika sama Daniel bakal ngobrol bersama Tungku Salsabila dan juga Santi Melvira. Mereka ini juga mahasiswi dari Politeknik Negeri Lok Semawe.
1: Benar, kan?
0: Kita sapa dulu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Daniel kok kita, Daniel tuh langsung kayak
2: gimana ya?
1: Enggak.
0: Imut-imut gitu ya anak-anaknya ya.
1: Tidak expect lah ya.
0: Kenapa? Kenapa enggak expect? Maksudnya kayak anaknya lebih ke catchy-catchy gitu
1: ya,
0: atau gimana?
1: Mungkin ya kata-kataan ini experience pertama mereka di podcast. Jadi saya pikir mungkin mereka gregetan atau gimana.
0: Enggak.
1: Tapi alhamdulillah mereka enjoy kak.
0: Okay.
1: Jadi kita bagus-bagus. Teruskan.
0: Karena hari ini teman Pro 2 ya, Dika sama Daniel, biasanya kita belajar ya. Belajar bersama ya enggak sih? Ada Daniel.
1: Bener.
0: Ada satu lagi Taruna. Tapi hari ini Dika sama Daniel bakal jadi co-hostnya ya. Dan adik-adik dari Politeknik, aku panggilnya siapa? Caca ya?
2: Iya.
0: Caca sama Melvi.
2: Iya.
0: Melpi.
2: Melpi.
0: Melpi, wow.
1: Wow.
0: Namanya aja tuh kayak
1: ibu-ibu
0: ya. Gimana ya. Gitu ya. Ini kayaknya orang ini Caca sama Melvi kayaknya depan lagi sih.
2: Boleh
0: nggak?
1: Ya, biar in frame ya kak.
0: Ya, oke. Okay. Gimana? Oke, okay, Baraji. Oke. Oke. Pas.
1: Pas
0: ya? Oke. Okay. Seperti biasanya teman Pro 2, kalau misalkan enggak seperti biasanya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang kegiatan mereka ya, identitas mereka juga, dan UKM yang sekarang mereka ini aktif yang umurnya itu lebih dari 10 tahun ya enggak sih?
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Gimana nih? Gimana? Gimana nih Daniel? Kita mulai aja?
1: Boleh kak, mungkin langsung ke inti aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mereka sudah nggak sabar ditanya ini sebetulnya.
0: Oke, okay. Ini kenapa sih kalian lebih memilih untuk, kan banyak kalau misalkan di kampus kan banyak kegiatan UKM-UKM. Misalnya kalau dulu Kak Dika kuliah itu mungkin tidak sebanyak sekarang. Kalau dulu itu HMI, HMJ, terus sama radio ya, salah
1: radio.
0: Satunya di IAIN. Tapi sekarang udah banyak ya.
1: Banget.
0: Bahkan UKM-nya itu ada apa? Ada UKM tentang
1: olahraga,
0: basket, iya, olahraga. Terus Kak Dika juga pernah dialog sama UKM UKM karya ilmiah, pokoknya banyak
1: ilmiah, ya.
0: Riset dan juga robotika itu
1: ada,
0: itu ada.
1: Ada
0: kalau
1: ya.
0: Misalkan sekarang udah kalau dulu tuh palingan cuma 2-3 gitu. Alkalam, jurnalis gitu. Tapi kalau misalkan sekarang udah banyak, salah satunya ini juga UKM.
2: Iya ya, betul.
0: Oke, okay. UKM apa nih sekarang yang kalian gabung?
1: Ya.
2: Oke, makasih kak. Jadi dari kami sendiri tuh UKM yang memang fokus ke bahasa Inggris nih kak. Jadi fokus kami sendiri tuh kayak nama kami sendiri tuh iClub, Improving English Club of Polytechnic. Jadi kami bukan yang mulai untuk masuk ke UKM ini gak yang harus, oh aku sudah bisa bahasa Inggris, jadi aku sudah bisa join nih kemari. Enggak, tapi kami tuh fokus di improving. Jadi siapapun yang mau belajar itu tuh bisa masuk banget, boleh join ke kami.
0: Oke, okay. Kalau misalkan pencaratannya mungkin untuk masuk ada gak?
3: Yang pastinya warga Politeknik Negeri Lok Semawe.
0: Iya, oke. Okay. Masuk Kak Dika misalnya kayak biasanya ada jurusan-jurusan yang memang
1: difokuskan.
0: Misalnya kayak
1: mungkin
0: ini,
1: pendidikan bahasa Inggris mungkin.
0: Terus juga misalnya kalau misalkan belum semester 5 itu enggak boleh gabung dulu.
1: Boleh gabung.
0: Itu ada
1: misalnya.
0: Tuh. Kalau misalkan tempat kalian gimana?
3: Selama warga Politeknik tuh udah boleh sih, nggak ada batasan jurusan dan semester berapa itu nggak ada.
0: Oke.
3: Memang, tapi ada sih dia tunggu aja kita buka gitu.
1: Tunggu aja kita buka.
3: Tunggu aja kita open recruitment.
1: Okay. Sabar aja berarti.
0: Bisa bergabung ya. Ini kan yang kalau misalkan dari Danielnya sendiri, Daniel kan dari Unimal.
1: Iya, dari Unimal Kak.
0: Kalau misalkan kalian kan dari Politeknik, gimana nih kalian bisa ketemu di sebuah program ini gimana?
1: Waduh, lore-nya ya Kak. Panjang banget sih Kak.
0: Gimana? Coba ceritain dulu nih, teman pro 2 pada enggak tahu.
1: Iya, ini kepo banget lo ya. Jadi kalau kita ke sejarahnya ya, saya kebetulan berteman lumayan banyak dengan orang Politeknik.
0: Okay.
1: Dan kebetulan itu ketua kalian sebelumnya.
3: Iya, betul.
1: Yang bernama Bang Iksanul. Okay. Halo Bang Iksanul.
0: Halo Bang Iksanul.
1: Dan kebetulan Bang Iksanul itu juga yang kemarin ada datang ke sini Kak, salah satu ketua Polyglot, Polyglot Indonesia yang di sini. Dan setelah ketemu dengan beliau dan banyak komunikasi-komunikasi, ya udah kayak kita sama-sama komunitas bahasa Inggris, kenapa nggak kita gabungkan aja gitu, nggak kerjasama kan lebih better ya bahasanya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi kami carilah cara gimana bisa kerja sama ya dengan dua organisasi yang berbeda gitu. Terakhirnya kami bertemu di event yang kami namakan Koko.
0: Koko. Itu apa tuh?
1: Gimana ya dibilang? Apa pendekannya asik, tapi kepanjangannya enggak asik. Ya, kepanjangannya ke Cover and Convergence.
0: Oke. Okay.
1: Tapi pendekannya lebih asik kan Koko. Makanya Koko. Kami bilang Koko aja, cocok.
0: Oke, okay. Oke.
1: Di mana Koko ini sebenarnya ya tujuannya adalah event family gathering. Kami cuman ketemu aja dan ya udah have fun. Tapi karena kami ambis ya bahasanya, kami mikir kenapa nggak kita undang pemateri, pembicara. Okay. Jadi kami undang pemateri dari UIN ya, kalau nggak salah ibu itu ya. Dari UIN, ya, wakil rektor, Bu Miss Lulu. Halo Miss Lulu. Miss Lulu, dan kemudian ada juga perwakilan dari UKM saya dan UKM Bang Isano sendiri jadi pembicara perwakilan. Tapi intinya adalah kami family gathering untuk fokus kayak bagaimana sih Inggris ini bisa ke masa depan kita. Kami lah bukti nyatanya, kayak Miss Lulu di UIN dia mengaplikasikan gini, Bang Iksanul di Poltek seperti ini dan saya di Unimal seperti ini, biar dapat image dan kedepannya bisa membantu ya generasi selanjutnya gitu. Dan okay. Dari situlah kami akhirnya bisa deket lah, bisa PDKT, udah sukses PDKT-nya udah, makanya saya pikir oh ya udah masuklah kalian di podcast ini kan lumayan ya.
0: Okay.
1: Bisa lebih dalam lagi ya kerjasamanya Kak.
0: Oke, okay, berarti Unimal dan Politeknik cuma dua ya?
1: Kalau saat ini masih kami dua arah doang.
0: Okay.
1: Tapi memang kedepannya kami ada target untuk semua Aceh dan kemungkinan satu Sumut ya, satu Sumatera target kami. Ataupun nasional Kak.
0: Kalau misalkan UIN gimana tuh?
1: Bagaimana?
0: UIN Lok Semawe belum ada relasi ke situ gitu.
1: Sebenarnya sudah ada yang Koko kemarin, tapi cuman sekilas aja Kak.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kami kan menculik wakil rektornya Miss Lulu itu jadi pemateri. Jadi ada beberapa mahasiswa beliau datang untuk nonton. Jadi sudah ada interaksi, tapi belum sedalam inilah kami bisa sedalami ngomong-ngomong terus, tapi memang insya Allah kedepannya bakal lebih dekat banget lagi.
0: Oke, ngomongin UKM ini udah 10 tahun lebih.
1: 19 ya? Tahun ya.
0: 19 tahun ya. Berarti 19 tahun. Kalau misalkan berarti itu dari Politekniknya sendiri atau memang gabungan kalian udah 19 tahun gimana?
2: Sendiri tuh ada foundernya gitu Kak. Jadi okay. Ada yang penggerak buat oh ternyata kayaknya kita bisa bikin komunitas nih bahasa Inggris dari Politeknik sendiri gitu Kak.
0: Oke.
2: Okay. Memang ada foundernya sendiri gitu.
0: Oke, okay. Berarti kalau misalkan dari jurusannya pun boleh jurusan apa aja bebas ya. Maksudnya enggak harus yang harus jurusan bahasa Inggris kayak Daniel bilang gitu.
1: Benar-benar Kak.
0: Jadi kalau misalkan pertemuan kalian itu dijadwalkannya itu gimana? Di Koko itu.
1: Oh, Koko itu. Pertemuannya itu lebih kan Koko itu sifatnya acara, Kak. Jadi lebih ke pertemuan di rapat aja sih, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya kebetulan ya Unimal dan Poltek lumayan sangat LDR ya, Kak. Kayak
0: tapi kan dekat ya, kok bisa LDR sih?
1: Jauh banget.
0: Ujung ke ujung ya.
1: Jadi perjanjian kami ketemu tengah, yang paling tengah itu di kota. Sebenarnya lebih untung ke mereka sih kami.
0: Oh iya sih.
1: Kami yang di belakang pulau
0: gimana
1: ini.
0: Gimana kalau di gimana kalau pusatnya itu di mana ya, di Blang Panjang misalnya, tapi nggak ada ini ya, nggak ada ini ya, kecuali di apa, kecuali di
1: kota,
0: di kalau kecuali kalau misalkan mau family gathering kayaknya ujung Bate pertengahan sih.
1: Iya, pertengahan banget kan.
0: Iya. Jadi biasanya kalian ketemu di pertemuan-pertemuan seperti itu, ya, untuk seperti membahas program-program,
1: bener,
0: mungkin acara-acara gitu ya. Iya,
1: tapi belakangan ini disayangkan karena bisa bilang kami sama-sama sibuk nih dua organisasi. Mm-hmm. Lebih sering kami cuma chatan doang, Kak.
2: Ada titik temunya.
1: Iya, ya, masih.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Kalau misalkan dari Tengkunya sendiri, dari UKM, selain UKM ini ada UKM lain nggak yang
1: diikutin?
2: Kalau yang di kampus jujur ini cinta pertama dan cuman satu-satunya.
1: The one and only, Kak.
0: One and only. Okay. One heart. Kok yeah, kayak ini ya, kayak promosi ini One Heart.
1: Eh, aduh.
0: Ya.
2: Ada deh brandnya tuh.
1: Waduh, parah, Kak.
0: Iya, benar. Berarti cuma itu ya, cuma satu-satunya gitu.
2: Saat ini cuma satu-satunya.
0: Tapi kalau misalkan di Politeknik itu udah banyak ya, kayak ada ini juga nggak sih? Ada UKM seni ada nggak sih?
2: Ada.
0: Wajib gitu ya, semuanya. Itu banyak ya. Hmm. Kalau misalkan Unimal juga sama, nggak kalah banyak sekali,
1: terlalu banyak
0: ya.
1: Terlalu banyak.
0: Jadi yang mengisi di Pro 2 nih, teman-teman Pro 2, kalau bukan Unimal, iya UIN sama Politeknik itu pasti anak muda ya. Jadi kalau misalkan untuk Narsum, kami lebih banyak anak muda kayak mereka sih, yeah, gitu ya. Jadi beragam aktivitasnya, yeah, gitu. Kalau misalkan Melvi sendiri?
2: Kalau saya sendiri itu kebetulan join di HMJ nih, Kak.
0: HMJ, oke.
2: Himpunan mahasiswa jurusan.
0: Oke, okay. Berarti ada jurusan. HMJ juga, yeah, gitu.
1: Ya, yeah, okay. Jurusan.
0: Ya, yeah, berarti kegiatan-kegiatan kampus lah di jurusan, yeah, ya. Jurusan. Oke, kalau misalkan kamu sendiri, aku tanya juga Daniel.
1: Waduh,
0: walaupun
1: saya,
0: Daniel
1: kan
0: hari ini co-host aku, tapi aku tanya, yeah, juga gimana kalau
1: kita harus teman, Kak. Kebetulan saya nggak ada join HMJ atau UKM lain, mm-hmm, Kak, karena memang ya saya kan founder LP ceritanya, yeah, jadi memang kayak anak saya ya udah ngurus anak aja saya ceritanya.
0: Oh, itu aja ya?
1: Iya, ngurus anak, udah cukup lah, satu aja, satu anak sudah cukup ya, nggak perlu join kemana-mana lagi.
0: Tapi kan dua anak lebih baik.
1: Ya, lebih baik.
0: Tapi memang foundernya memang harus fokus di situ aja gitu.
1: Iya, berat, okay, Kak.
0: Berat ya?
1: Banget.
0: Oke, okay. Di antara kita tanya juga nih Daniel, di antara mereka apa sih yang membuat bisa bertahan dengan
1: iClub tersendiri, ya,
0: itu sendiri gimana?
1: Mungkin ada drama atau apa, tapi kok bisa bertahan tetap gitu?
2: Keburu sayang sih, Kak. keburu sayang dan nyaman.
0: Gitu.
1: Udah nyaman ya.
2: Apa ya, rasa rumahnya itu kerasa banget.
0: Berarti itu yang buat kalian bertahan di situ. Yeah. Oke. Okay. Berarti kekeluargaannya ya. Kalau misalkan Melvi setuju gitu aja atau gimana?
2: Setuju sih, soalnya selain belajar bahasa Inggris juga memang kekeluargaan di iClub tuh memang kenceng banget nih, Kak. Kebetulan saya sendiri tuh udah di iClub selama 3 tahun dari awal maba sampai
0: lebih lama ya.
1: Royal banget, Kak, ternyata. Waduh.
0: Oh, bisa nih ya, cuma tapi enggak. Kalau misalkan Melvi ada dua ya, ada dua jurusan, ada dua UKM-nya,
1: organisasinya.
0: Oke, okay. Berarti yang membuat kita bertahan mungkin karena kekeluargaannya, karena memang aktivitasnya juga ketemu sama orang-orang yang positif, yeah, gitu ya.
1: Dan satu hobi, Kak, dalam bahasa Inggris.
0: Yeah. Oke, okay, itu oke. Okay. Kalau misalkan jurusan kuliah, Kak Dika lupa tadi, jurusan kuliah?
1: Apa?
2: Caca dari Teknik Kimia.
1: Kimia.
0: Kalau misalkan Melvi?
2: Melvi dari Teknologi Informasi Komputer.
0: Oh, berarti memang bukan khusus ya?
1: Bukan khusus.
0: Kalau Daniel?
1: Udah tahu ya, Kak. Tanya aja ya. Teknik Material kalau saya, Kak.
0: Oke, okay, berarti kalau misalkan kalian tetap dengan jurusan yang berbeda ya, teknik ya. Oke, okay, kita masih akan terus ngobrol sama Daniel, ada Caca juga, terus ada Melvi juga, teman Pro 2 di sini. Di RRI Pro Dolog Semawe, kita break dulu teman Pro 2, kita dengerin dulu yang mau lewat ini.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, welcome inside.

0: masih di 95,2 RRI Predolog Semawe. Teman terbaik kamu, teman Predua, masih bersama Daniel.
1: Halo.
0: Bersama Tengku dan juga Melvi.
1: Bener.
0: Ya, di sore hari ini.
1: Bener.
0: Oke, mereka ini sangat semangat teman Predua di Kota Lok Semawe. Padahal lagi hujan yang sangat deras ya.
1: Dingin banget kan.
0: Ya, dingin, AC-nya juga ke mereka nih teman Predua ya. Membelakangi ya. Aduh, tapi semangatnya sangat luar biasa. Ya.
1: Dingin tapi masih angetin kak soalnya.
0: Oke, okay. Ya benar. Ya. Aduh. Tapi ini kalau misalkan aku sama Daniel biasanya kita kan bahas film,
1: ya,
0: musik,
1: topik-topik yang seperti itulah Inggris.
0: Ya, pengucapan-pengucapan yang memang dalam bahasa Inggris yang salah dibenerin.
1: Bener.
0: Terus kalau misalkan ada yang gak sesuai, kenapa gini. Kali
1: bener,
0: ini karena kita anggap aja ini anniversary mungkin
1: anniversary.
0: Ya. Anniversary ya, karena baru ketemu ya.
1: Iya benar.
0: Sama adik-adik iya. Yang ada di UKM ini. Oke.
1: Okay. Iya, mungkin, ya mungkin kak karena tadi sudah dibilang ya, iClub itu kepanjangannya Improving English for Polytechnic ya.
0: Iya.
1: Politeknik, kalau di Indonesia kan meimprove bahasa Inggris politeknik ya.
0: Okay.
1: Mungkin bisa dijelasin kak ya, maksudnya gimana itu, improve Inggrisnya itu kayak mana sistemnya itu.
2: Oke, okay. Jadi dari UKM kami ini tuh ada beberapa program kerja yang memang untuk improving gitu. Jadi dari kami ada monthly study namanya. Jadi setiap
1: sebulan
2: sekali itu tuh bakalan kami datengin nih narasumber yang memang ngasih materi bahasa Inggris. Jadi teman-teman dari iClub dan teman-teman dari Politeknik pun terbuka untuk umum. Jadi
1: terbuka untuk umum.
0: Oke.
2: Okay. Jadi siapapun yang mau belajar dan mau join buat ikut monthly study ini terbuka banget. Gitu.
1: Oh, berarti sistem organisasinya walaupun ada organisasi, kalian benar-benar tetap mengayomi satu politeknik ya.
2: Iya.
1: Mengayomi banget mereka kak berarti kak.
0: Kalau dari kalau misalkan persyaratan lainnya nggak ada, memang dibuka untuk umum semuanya.
2: Iya, memang dibuka untuk umum.
1: Bagus, bagus juga ya. Berarti itu gimana misahinnya? Misalnya kan kalian kan datangi pemateri, berarti kan tetap ada misalnya panitia kan?
2: Iya.
1: Jadi misalnya panitianya mau ikut kelas gimana? Kan panitia biasanya kan di hari-hari kerja gitu. Biasanya kan kompleks organisasi. Gimana biasanya kalau
2: dari kami itu boleh banget karena konsep dari kami itu lebih ke kayak kelas belajar gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi pemateri di depan dan yang ngedengerin tuh di belakang di kursi gitu. Jadi dari panitia tuh boleh banget untuk join
1: aja.
0: Boleh gitu. Boleh ya.
2: Jadi iClub penggeraknya dan mahasiswa jadi pendengar gitu.
0: Oke. Kalau misalkan dari kalian momen yang paling berkesan apa nih di
1: iClub?
0: iClub itu
1: ya.
3: Momen paling berkesan ya.
1: Dipikirin dulu
3: kan. Ada banyak sih kak.
0: Oh iya, satu aja. Karena banyak satu aja apa? Yeah.
1: Yang paling golden time gitu.
3: Ini sih first time kita semua ketemu di member yang letting aku ya. Ada dua tuh di keep in touch sama Hoko atau homecoming kami bilangnya.
1: Homecoming.
3: Jadi kayak di situ aku ngelihat bahwa kakak-kakak abah-abah aku dulu tuh seramah itu, se-friendly itu, se-welcome itu. Jadi kayak aku kayaknya bisa diterima itu di sini.
1: Okay. Bakalan diterima ya.
0: Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari mereka tuh kayak Tengku sama Melvi kayaknya anaknya nggak yang terlalu ini ya. Memang
1: saya
0: agak soft gitu sebenarnya ya. Apakah ini lagi jaga image atau gimana?
1: Atau lagi jaga image ya ini?
3: Mungkin karena first podcast kami.
0: Gitu.
3: Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya mungkin kami tunjukin energi kami yang sebenarnya.
1: Dari sebenarnya.
0: Masih ketahan-tahan gitu ya. Oke, kalau misalkan dari UKM kalian sendiri tuh ya, kalau misalkan dari angkatan sekarang, kalau misalkan bisa dilihat berapa orang nih di
1: membernya?
3: Membernya
2: ramis.
0: Spill dong, berapa?
3: Tapi kan baru open recruitment nih.
0: Okay.
3: Tahun ini tuh member yang keterima tuh ada di 100-an.
1: Seratus kak, waduh.
0: Luar biasa, berarti ini banyak ya yang berminat di
1: iClub ini, bahasa Inggris ini.
3: Seramai mungkin.
1: Okay. Mengayomi.
0: Itu cara kalian bagi waktu gimana sih kuliah sambil, apalagi kan ini berbeda ya, kalau misalkan dari kalian ada yang teknik, teknik kimia ya. Kalau Tengku sendiri teknik kimia, kalau Melvi multimedia ya.
2: Informatika.
0: Informatika. Ya. Itu gimana? Pertemuannya kapan?
1: Ya, apalagi Tekim kan ada lapra ya, seperti kita ketahui ya, laporan praktikum ya.
3: Kalau dari aku sendiri cara bagi waktu itu karena udah 4 semester ya di situ waktu kuliahnya itu paling mentok itu di jam 3 sore. Jadi setelah itu aku baru handling masalah organisasi. Terus kalau misalnya handle di sela-sela kuliah juga by chat, by telepon WA itu bisa sih. Pokoknya semuanya ke handle sampai sejauh ini.
1: Alhamdulillah ke handle ya.
0: Oke, berarti sejauh ini masih bisa lah ya. Itu ini enggak sih Daniel, karena cinta itu enggak sih?
1: Iya, secinta ya. Itu ya, Kak.
0: Makanya kita upayakan kayak
1: bisa terjadi. Bisa. Memang bisa. Biasanya kalau udah cinta Kak tetap diusahakan sih.
0: Ini betul kan Kak? Baraji maksudnya.
1: Kenapa Kak?
0: Waduh. Ini maksudnya. Berarti kalau misalkan kita udah cinta memang
1: apapun akan kita lakuin,
0: kita usahakan. Gitu. Ya,
1: pasti mau gitu.
0: Sekalipun ini ya, sekalipun sibuk, sekalipun capek, tugas kuliah banyak, apalagi ada laporan-laporan kayak tadi.
1: Iya benar.
0: Daniel bilang gitu ya, yang heptik memang
1: sulit di-handle ya.
0: Tapi tetap bisa.
1: Ya, karena gitu. Sayang pasti mau kan.
0: Jadi itulah ya. Jadi itu menjadi momen, kalau misalkan Tengku sendiri itu menjadi momen yang
1: sangat penting.
0: Kalau misalkan Melvi.
2: Apa nih Kak? Pengalaman berkesan ya.
1: Paling berkesan gitu.
2: Paling berkesan. Mungkin kalau aku mirip-mirip ya kayak Caca tadi. Pertama kali ketemu teman-teman nih, teman-teman dari iClub. Oh ternyata ada nih wadah untuk aku bisa ngeluarin bahasa Inggris aku. Karena kalau di sekitar teman-teman tuh kayak susah. Kok Inggris gitu.
1: Enggak bisa bahasa Inggris.
2: Enggak bisa bahasa Inggris.
1: Waduh.
2: Ternyata ketika di iClub, oh ternyata ini wadah aku untuk mengeluarkan
1: bahasa Inggris.
2: Aku selama ini.
1: Mereka welcoming.
2: Iya, mereka welcoming. Mereka malah kalau kita ngomong Inggris tuh mereka malah senang gitu. Mereka nanggepinnya dengan baik gitu.
0: Berarti kalau misalkan di aktivitas-aktivitas yang lain, misalnya apalagi kalau misalkan sekarang kan banyak orang yang gak berani ngomong ya.
1: Bener.
0: Takutnya, aduh, takut kayaknya, salah. Aduh, aku salah ngomong nih.
1: Salah.
0: Gitu ya. Waduh. Itu mengatasi itu gimana sih menurut kalian yang udah ada di UKM ini?
1: Iya, Melvi sama Caca.
3: Kalau takut salah ngomong ya, karena aku sendiri pernah di posisi itu ya, takut salah. Apa sih kepleset lidahnya gitu.
1: Kepleset lidah.
3: Tapi sebenarnya kalau kita enggak salah tuh kita enggak akan tahu kita benarnya kapan.
0: Jadi
3: kayak ya udah apa-apa salah nanti dibantu koreksi sama yang lain tuh. Oh, ternyata itu kalimat yang benarnya.
0: Pengucapannya ini ya gitu.
3: Ini ya cara ngomongnya gitu.
0: Kalau Melvi sama?
2: Sama sih.
3: Emang harus salah dulu baru tahu benarnya di mana.
1: Iya, benar. Masih langsung benar ya.
0: Iya, kalau menurut Daniel
1: ya sering kita bahas ya Kak, tapi ya memang mirip juga ya, nggak mungkin kita bisa tahu kapan kita benar kalau nggak kita salahin dulu. Kalau saya misalin kemarin seperti kita pertama kali bawa sepeda,
0: ada bilang tuh ya, kan, kalau kita takut kita kan pasti akan jatuh dulu ya, baru kita gini cara dayungnya.
1: Soalnya kita nggak tahu ya gimana menjelasin cara bawa sepeda sama orang Kak, ya bawa aja ya gitu. Gitu, kalau belum dirasain nggak bakal tahu. Jadi lebih baik dirasain aja. Kalau gagal ya memang ya gimana lagi bisa improve kan ke depannya, lebih baik, lebih better lah gitu.
0: Makanya kita butuh orang-orang sekeliling kita itu bukan yang begitu salah diketawain gitu ya. Tapi kita butuh orang-orang yang memang
1: supportif dan merevisi bahasanya kayak mau bilang ini ya harusnya pakai ini. Lebih enak improve-nya jadinya.
0: Itulah butuhnya sebuah organisasi mungkin. Sebelum kita closing nih, dari Daniel mungkin mau tanya apa lagi Daniel?
1: Mungkin lebih kayak ini sih Kak, closing statement soal iClub lah. Kayak kalian sudah lama di iClub, bagaimana rasa kalian iClub itu? Maksudnya dalam berapa kata doang? Apakah kalian bersyukur join iClub? Apakah kalian senang dan alasannya kenapa gitu? Mungkin lah.
0: Mana dulu nih?
1: Sweet dulu kalian.
0: Coba dulu dari siapa? Kayaknya siapa ya? Siapa? Mau Tengku dulu. Boleh.
1: Kayak iClub nih overall gimana rasanya? Apakah kau bakal merekomendasikan ke orang lain?
0: Iya, gimana?
1: Atau bahkan biasanya orang kan enggak tahu bahasa Inggris, apakah bakal direkomendasikan yang sama sekali enggak tahu bahasa Inggris seperti itu?
3: Bahkan buat orang yang sama sekali enggak tahu bahasa Inggris pun join aja enggak sih? Kayak guys, di sini loh tempatnya kita belajar.
0: Oke.
2: Juga improving.
3: Iya, juga improving di sini tempatnya kita belajar. Terus kayak sejauh ini aku ngerasa banyak hal dari diri aku yang terimprove, bukan cuma bahasa Inggris doang. Banyak hal yang bisa aku belajar di sini sampai bahkan nemuin teman-teman yang sangat suportif dan punya hal-hal yang sama kayak aku. Ketemunya tuh di iClub.
0: Itu ya. Kalau misalkan dari Melvi?
1: Ya, Melvi gimana?
2: Kalau dari aku sendiri tuh iClub ini mungkin lebih ke kayak image-nya, image iClub di Politeknik tuh kebetulan bagus banget.
1: Bagus banget.
2: Karena track record dari alumni-alumni sebelumnya kayak
1: Bang Iksanu.
2: Iya, Bang Iksanu kerja. Itu hebat banget, pernah ke UK,
1: Amerika.
2: Ke Amerika,
1: you great, mama.
2: Pakai program beasiswa fully funded dari pemerintah, emang keren banget. Terus jadi kami di kampus tuh kalau udah bilang, "Kamu dari mana?" Dari iClub. Itu kayak emang, "Oh, dia aja dia pinter soalnya."
1: Merasa keren ya.
2: Jadi lebih ke image sih iClub. Jadi saranin banget buat join.
1: Merasa keren ya. Iya, aku dari iClub loh. Kau bukan gitu.
0: Jadi kalau misalkan kamu mau gabung di iClub ini bisa gitu. Itu dari kalian.
1: Mungkin Kak terakhir sebelum kita closing, mungkin kami di mana kami bisa lihat iClub, konten kalian, IG, website atau apa?
0: Promosi
1: kalian.
0: Mana tahu adik-adik yang baru masuk kuliah mungkin
1: mau join iClub.
0: Hebat nih.
1: Teman-teman Pro 2 mungkin.
0: Memang dari dasarnya tuh dia suka bahasa Inggris, terus dia juga mau ngelatih bahasa Inggris dia lebih bagus. Mungkin Kak Dika juga mau ya.
1: Iya, join iClub.
0: Biar kita lihat Instagram-nya di mana.
3: Jadi teman-teman, sebenarnya kami itu ada website, ada YouTube, ada TikTok, ada semuanya, media sosial, dan kalau teman-teman mau cari itu boleh di iClub.kbmpnl.
1: Itu
3: boleh dicari aja iClub.kbmpnl. Kalau di situ, kalau dibuka Instagramnya, itu udah ada semua sosial media kami terhubung ke situ.
1: Website juga termasuk.
3: Iya, di situ juga.
0: Ini kita bisa kunjungi ya, Daniel.
1: Nambah follower nih sekalian.
0: Terima kasih untuk waktunya Tengku dan Melvi. Juga Melvi. Tapi aku mau dengar dong dari kalian bertiga nih, untuk bisa dibilang ini kayak harapan kamu, tapi bukan untuk organisasi kamu, tapi untuk diri kamu sendiri. Darinya Melvi apa nih? Misalnya ada Melvi nih, Melvi semoga kamu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi gini, gimana?
1: Gimana?
2: Kayak harapan orang-orang aja sih, Kak, semoga kaya raya.
1: Amin. Di era krisis ekonomi sekarang.
0: Iya, karena katanya mereka lagi ngebahas rupiah tadi pagi.
1: Iya, waduh.
0: Berat banget sih. Berat.
1: Okay. Melvi berat banget ya mimpinya ya ternyata.
2: Iya,
0: di atas inflasi yang semakin meningkat ini, Melvi jadi kaya raya.
1: Kaya raya aja.
0: Kalau misalkan Tengku?
3: Get a better life sih, Kak. Semoga kedepannya aku makin baik.
0: Iya, benar.
3: Dalam hal apapun lah, makin sehat, makin kaya juga kayak Kak Melvi bilang, makin pokoknya makin baik.
1: Amin.
0: Amin. Kalau misalkan dari Daniel sendiri?
1: Waduh, Kak. Kalau saya ya utamanya semoga cepat sarjana ya, karena saya semester terakhir.
3: Semoga lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Dimudahkan.
1: Amin. Dan semoga ya sebenarnya mirip-mirip sih, cepat kaya dan mudah-mudahan kayaknya definisi semua kayak uang, kayak hati, maybe.
0: Iya, benar-benar kayak sehat. Iya, benar-benar.
1: Ketemu jodoh.
0: Benar-benar.
1: Iya itu. Kayak jodoh.
2: Satu aja.
0: Kayak jodoh enggak boleh ya. Cukup satu.
1: Satu
0: ya.
1: Aja.
0: Kan ada one heart di hati.
1: Ya kan tadi dia bilang one heart kan?
0: Satu-satunya ya, one and only. Gitu. Semoga semua harapan adik-adik kita ini teman Pro 2 ya bisa dimudahkan pastinya. Kita tahu kalau misalkan kita udah berdoa itu Tuhan itu pasti akan mengabulkannya, mungkin bukan sekarang tapi di kemudian hari.
1: Amin.
0: Tapi ya pastinya yang kita butuhkan itu yang akan diberikan tentunya. Amin. Semoga target kuliah kalian juga tercapai. Amin. Terus juga iClub-nya juga semakin banyak rekrutmen lagi. Amin. Daniel juga semoga kuliahnya sesegera mungkin selesai, bisa lanjutin.
1: Amin.
0: Ke SSS berikutnya.
1: Ya,
0: gitu.
1: SSS 5 ya. Kak, amin.
0: Oke, terima kasih ya adik-adik dari ini. Hari ini balance banget karena ada dari Unimal, ada dari Politeknik, gitu.
1: Bener.
0: Semoga organisasi ini semakin menyadarkan kita bahwa orang-orang sekitar kita itu adalah orang yang selalu terus mendukung kita dalam hal-hal yang baik tentunya.
1: Bener.
0: Terima kasih atas waktunya teman Pro 2. Hanya mereka yang meninggalkan kamu di sore ceria ini, tapi aku akan terus bersama kamu semuanya sampai jam berapa? Sampai jam 7 malam. Bersama bener. Kami teman Pro 2 di Radio Pro 2 Laksemawe, teman terbaik kamu. Bener. Dadah.
4: Baru aja dengerin Outside the Box.

sore teman Pro 2, 10 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih terus bersama aku, ya Dika, yang menemani kamu di suasana hari ini teman Pro 2. Di hari Kamis 4 Juni 2026 ya. Tadi juga kita baru mendengarkan dialog bersama adik-adik kita ya. Adik-adik yang dari Politeknik Negeri Loksemawe dan juga ada Daniel yang nemenin kita semua di program Outside The Box seperti biasanya. Biasanya kita bahas soal film, pengucapan-pengucapan, tapi kali ini bagaimana sih organisasi mereka itu, UKM mereka itu yang terus terus merekrut orang baru. Dan mereka juga menjadi anak-anak talenta. Apalagi bahasa Inggris ini kan, kita tahu bahasa Inggris ini semuanya orang suka bahasa Inggris, tapi gak semuanya berani, pede untuk berbicara gitu. Hebat banget sih ya UKM yang sangat luar biasa, sudah lebih dari 10 tahun tentunya. Oke, kita tinggalkan Outside the Box ya. Kita akan ketemu di minggu lagi ya, di minggu berikutnya di hari Kamis ya. Masih di Sore Ceria bersama Dika sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Darinya Alok featuring Eva Max dengan Card K yang lagi kamu dengerin di suasana sore ini. Ini udah gak gerimis lagi nih teman Pro 2. Kamu juga udah mulai pulang kerja ya. Selalu berhati-hati, beres-beres di rumah, mandi-mandi, istirahat bentar, terus lanjut lagi deh aktivitasnya. Jadi aku ngucapin selamat sore aja untuk kamu semuanya. Walaupun ini rasanya lapar ya, kayak lapar gimana gitu teman Pro 2 ya. Tetap harus selalu semangat untuk kamu yang terus bekerja. Selalu berhati-hati yang mungkin jam segini juga lagi nongki-nongki sama teman ya. Nongki di sore hari sama teman-teman kamu setelah lelah bekerja. Mungkin ada unek-unek yang harus disampaikan nih sama teman-temannya. Menikmati secangkir kopi ya, ataupun satu cup matcha, karena kayak aku bilang tadi, anak-anak Gen Z sekarang ya cuma minumannya cuma dua, kalau bukan kopi ya matcha. Jadi selamat sore aja deh untuk kamu semuanya. Pastinya kamu juga harus selalu berhati-hati nih, cuaca kita gak tahu apakah nanti bakal hujan lagi ya. Kita break dulu, kita akan hadirkan informasi nantinya berikutnya ya. Kita mau ke lagu K, Love Is Like That ya. Ini lagu Korea yang sedih banget sih ya. Gak apa-apa ya, setelah kita puterin Avomex yang medium low gini, kita ke lagu darinya K. Dia ini juga teman Pro 2 pernah mendapatkan piala ter the best ya, karena dia soundtracknya ini menjadi soundtracknya Oh My Venus. Kalau misalkan kamu ingat filmnya itu di tahun 2016 kalau nggak salah ya, 2016-2017 film Oh My Venus ya, drakor Korea. Wow, hebat banget sih sampai dia memenangkan piala citra tersebut untuk sebuah lagu ini. Kita dengerin sekarang darinya K, Love Is Like That, yang kita terin di RRI Perdolok Semawe, teman terbaik kamu teman Perdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di sini, teman pro 2. Udah 44 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jam segini lagi ngapain sih kamu ya, teman pro 2? Mungkin sama kayak aku ya, yang lagi lapar. Aduh, di hari Kamis 4 Juni 2026 ya, kamu mungkin jam segini lagi cari makan malam ya, biar kamu gak terlalu mengonsumsi makanan-makanan yang berat di malam harinya. It's okay, silahkan ya. Nah, untuk kamu jam segini mungkin belum masuk di mode overthinking ya, karena masih sangat menikmati enjoy-enjoy bareng-bareng teman. Nah, teman pro 2 di mana nih ya? Untuk kamu yang lagi scroll medsos mungkin, TikTok, Instagram ya, itulah ya media sosial ya. Tapi untuk saat ini kamu tahu gak sih, media sosial ini menjadi salah satu sumber utama informasi dan hiburan untuk kita anak muda. Memang iya, tapi kamu tahu gak, di balik itu semuanya media sosial juga bisa menghadirkan berbagai standar ya, salah satunya kecantikan ya. Kenapa? Karena foto dan video yang kamu posting, teman pro 2 ya, ini akan terus hadir dan juga berseliweran di berbagai platform, mulai dari Instagram hingga TikTok kamu. Nah, jadi banyak nih ya pengguna merasa kalau misalkan, aduh, aku nih nggak cukup cantik ya, aku nih nggak cukup, badan aku juga gak bagus ya. Nah, karena paparan konten visual di media sosial ini membuat seseorang itu sering membandingkan penampilannya dengan orang lain. Nah, jadi faktanya teman pro 2 ada 58 hingga 93%. Nah, gak main-main nih teman pro 2, pengguna media sosial ya, apalagi anak-anak muda kayak kita gitu ya, sering membandingkan kecantikan seseorang itu dengan kecantikan orang lain. Nah, biasanya bukan hanya membandingkan melalui kecantikan, tapi dari fisik, dari tubuh, dari semuanya. Misalnya nih di TikTok, tren yang orang kan ada tuh tren yang kayak penurunan berat badan. Nah, biasanya orang itu bakal kayak posting 2 hari menjalani pola diet, misalnya 35 hari menjalani pola diet. Nah, itu kayak memberikan afirmasi yang sangat positif nih untuk orang-orang sekitar. Kita kayak, "Hah, dia diet?" Aktivitasnya juga kayak sehari-hari dia makan apa dia tunjukin gitu ya. Dia makan sayur juga dia tunjukin gitu ya. Wow, itu yang memicu kita juga, "Aduh, aku bisa nih kayak dia," gitu ya. Nah, tapi sebagian orang ya merasa juga itu kayak, "Hah, dia itu segitu 50 kilo gitu. Aku gak mau lah 50 kilo, aku mau 40 kilo lah." Nah, ada yang seperti itu. Ada yang memicu ketidakpuasan terhadap tubuh sendiri gitu ya. Padahal teman pro 2, ada juga yang bikin kita tuh makin semangat gitu. Jadi ada afirmasi positif dan negatifnya. Jadi banyak banget ya, salah satunya influencer juga, mereka itu menggunakan filter kecantikan dan juga pengedikan foto yang membuat penampilan terlihat sempurna. Bukan influencer aja, kita juga ada, teman-teman kita juga ada ya. Jadi kita merasa, "Waduh, kok ketemu orangnya enggak kayak gitu ya?" Nah, dari kulitnya tampak mulus, tubuh yang terlihat lebih ramping ya, kayaknya cantik banget. Tapi begitu ketemu, waduh, kita malah enggak ini ya, malah sebaliknya. Tapi bukan itu sih yang lebih sakit. Yang lebih sakit itu adalah kita sendiri ya, menyadari bahwa, "Waduh, kalau misalkan aku gak edit foto aku kayaknya gak bagus," gitu ya. Nah, makanya kecantikan itu membuat kecantikan di media sosial itu terbentuk menjadi sesuatu yang tidak realistis gitu. Kan bahaya ya. Jadi di saat kita merasa ketidakpuasan tubuh kita, kayaknya kita gak cantik nih ya, akhirnya kita diet ketat. Diet ketatnya itu juga diet yang luar biasa gitu ya. Kita mati-matian diet sampai akhirnya kita nanti sakit gitu. Jadi yang lebih sakit itu lebih ke mental juga sih, memperdua psikologi kesehatan, di mana kita merasa, "Oh, kayaknya aku bukan seseorang yang kayak teman-teman aku nih, cantik," gitu ya. Jadi standar tubuh manusia inilah yang kadang membuat
seseorang itu cantik atau enggak itu ya. Jadi daripada kamu terus ya membandingkan diri kamu dengan orang lain, lebih baik kamu belajar lagi Ki teman perdua menghargai dan menerima bahwa ini adalah versi terbaik kamu. Jadi kamu enggak perlu mikir yang lain, kamu hanya perlu merawatnya saja. Jadi ya, kalau misalkan tubuh kita sehat ya, itu semuanya akan mengikuti dari standar ideal ya. Terus juga standar psikis kita itu akan terus terjaga. Apalagi media sosial, media sosial itu memang sangat ngaruh sih teman perdua. Tapi kamu harus ingat juga, di dalam kehidupan kita itu banyak hal yang lebih realistis dan banyak hal yang lebih nyata dibandingkan media sosial gitu. Oke, semoga kita bisa terus menjaga kesehatan kita ya. Yang pertama kesehatan mental kita juga. Masih akan terus bersama aku 10 menit lagi, kita dengerin lagu-lagu dan informasi lainnya. Sebelum kita closing, kita ke Ardito Pramono dulu teman perdua, sebelum nantinya kita mendengarkan jazz musik di Rari Prada Laksmawe, teman terbaik kamu.

58 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 masih terus bersama kami di RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah bilang ya, memang pengaruh media sosial itu sangat luar biasa. Jadi yang harus kita jaga itu bukan hanya kesehatan badan aja, tapi mental juga. Jangan terperdaya dengan media sosial yang ini pastinya tentunya bisa berpengaruh ya. Jadi semoga kamu juga bisa terus semangat. Dan sudah saatnya kita masuk ke program Jazz Musik. Hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Kumandang azan sholat maghrib di jam 18:44 menit waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami dengan informasi lainnya di RRI Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Kita masuk ke program Jazz Musik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzakh tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

radio, tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue pasti bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak yang senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya, dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Lebih tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu.
1: Iya. Yeah,
0: wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: makanya yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Oh, jangan-jangan dari pagi sampai siang gak makan, itu langsung dirapel.
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada gak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya gak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oke.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Iya, sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya, kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya,
0: itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya,
1: sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Iya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet.
0: Ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Okay.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band. Nah,
1: full band dengan akustik lah.
0: Iya. Ya,
1: kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ada di situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Gak ada
0: batas usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya ngerilis satu, rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya? Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, iya itu aja sih.
0: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan kan.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
1: iya,
0: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku.
1: Semampuku.
0: Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya?
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga gitu.
0: Menyerah juga. Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang bahasanya enggak seimbang gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget, Bro.
0: Ya, berjuang sendiri tuh juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar,
1: lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi. Terus, tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu, biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu, kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosen nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada,
0: nih.
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Enggak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya kan? Pikirin. Oh. Iya ya, kan ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget
1: situ.
0: Akhirnya, recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang lah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menyebar.
0: Menjadi sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, bener, dari bener, awal bener. Aja udah semampuku. Terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya sih. Bener sih. Tapi ada gak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Udah, lanjut. Apalagi sambil kerja kan.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja. Sampai akhirnya. Sebenarnya nih gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu.

0: dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
1: Oh iya, iya gitu. Oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
0: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
1: Ya. Udah lampu hijau.
0: Lampu hijau.
1: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
0: Enggak.
1: Support.
0: Bener. Untungnya enggak.
1: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Halo. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut gitu ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Aduh, kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja. Gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua enggak pernah kayak milih oh ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu aja mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Bener.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Okay. Nah, tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: bagus Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo didengerin.
1: Ada di situasi itu ya?
0: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandra.
0: Alessandra, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen ngenalin dulu siapa sih Alessandra.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya.
1: Iya.
0: Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Gitu dia. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin
1: pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau gak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya, iya. Semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semaksimal mungkin.
0: Semampuku. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman Bro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP, dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat di saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya kasih pressure.
1: Iya. Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya?
1: Enggak.
0: Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul.
1: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton, dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu untuk single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini, ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Eh, pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit, dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Ya, senang sekali Syaf kembali ini nemenin kalian di malam ini teman Pro 2. Ya, malam Jumat. Dan teman Pro 2, tadi barusan aja kita bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta seperti biasanya untuk mengikuti Music Live Chat ya teman Pro 2. Dan buat kalian tetap pantengin terus setiap hari Senin sampai dengan Jumat teman Pro 2 MLC ya. Ini kamu bisa dengerin di RRI Pro 2 seluruh Indonesia ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 12 malam teman Pro 2 ya. Cukup lama masih teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, Chef juga udah siapin satu buah lagu nih untuk kamu yang mau Chef siapkan ya. Bukan mau Chef siapkan lagi, emang udah nih bakalan diputerin untuk kamu semua teman Pro 2. Ya, semoga lagu ini tuh bisa menemani malam-malam kalian teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Wow, teman terbaik kamu.

ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi.

0: Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang. Mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Soya teman Pro 2, masih bareng dengan Chef juga ya. Pastinya kalian tetap pantengin RRI Pro 2 Lux Mawe ya teman Pro 2. Dan satu buah lagu darinya Noah ya teman Pro 2. Ini sebenarnya lagunya bikin kita nostalgia teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya ini lagunya Peter Pan juga teman Pro 2. Terus dibawain lagi sama teman-teman Noah kayak gitu ya. Di remake lah ibaratnya gitu teman Pro 2. Nah, dengan judul lagunya Bintang di Surga tahun Pro 2 ya. Siapa sih yang gak tahu lagu ini tahun Pro 2, apalagi kamu-kamu yang memang berada di masa remajanya tuh berada di era 2000-an gitu ya. Pasti kayaknya tahu lagu ini tahun Pro 2, dan kayaknya lagu ini menemani masa remaja kalian, remaja hingga dewasa kayaknya gitu ya. Dan memang benar sekali lagu ini bikin kita bernostalgia kalau dengerinnya. Dan ini kayaknya ada sentuhan-sentuhan baru yang dibawain sama teman-teman dari Noah tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2 lagu ini cukup-cukup ikonik dengan vokalisnya Noah atau vokalisnya Peter Pan tahun Pro 2 ya. Kalau dengerin lagu ini pasti kebayang Ariel tahun Pro 2 ya. Karena yang dimana video klipnya juga ya, Mas Ariel. Celah Mas Ariel. Ya pada intinya Ariel juga yang membintangi video klipnya gitu tahun Pro 2. Jadi ikonik banget nih sama Ariel gitu ya. Pas Arielnya ketembak gitu ya di video klipnya tahun Pro 2 ya. Siap sampai hafal. Dan so ya teman Pro 2, begitulah hidup teman Pro 2. Kadang-kadang kita harus berubah gitu ya, berganti nama gitu ya. Karena ya seperti itulah hidup teman Pro 2, hidup terus berjalan gitu ya. Kita gak tahu di depan sana nanti bakal ada hambatan apa, bakal dikasih hal-hal indah apa kayak gitu teman Pro 2 ya. Ya pada intinya kita harus bisa terus menjalani hidup ini tanpa mengeluh. Mengeluh itu sesekali boleh teman Pro 2, tapi jangan berlebihan gitu ya teman Pro 2. Hidup memang harus tetap berjalan terus kayak gitu, tanpa kamu harus terlalu banyak melihat ke belakang teman Pro 2. Dan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal temenin kamu lagi ya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ya sebenarnya sekarang juga udah jangan galau malam-malam ya teman Pro 2 atau Jaga Malam. So nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pasti ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk, mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
1: Apa? Ada pria ngamuk, ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
2: Sah sih. Nih, dengerin infonya, biar lebih yakin, plus akurat.
1: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
2: Ya iyalah, RRI. Makanya, jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
1: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ya, aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
4: Kok bisa kalah terus sih?
3: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
4: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
3: Kalau nggak beli, susah menang ya.
4: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
3: Jadi, aku salah ya?
4: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
5: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Saya Tom Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lukus Mawai, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Masih bareng dengan Syaf Tom Pro 2. Barusan aja kita dengerin dari Leo Dra featuring dengan Andi Rianto ya teman Pro 2. Satu buah lagu yang cukup membuat kita tarik nafas dalam-dalam ya teman Pro 2 ya, dengan suara Leo Dra yang cukup luar biasa ya teman Pro 2 di lagu ini ya. Dengan ya siapa yang gak tahu Leo Dra teman Pro 2 kalau ngebawain lagu yang sedih gitu ya, yang pasti dapat banget kayak gitu, terus juga dengan powerfulnya gitu ya teman Pro 2 luar biasa banget. Kalau aku sih yes ya. Sang Dewi teman Pro 2 darinya Leo Dra featuring dengan Andi Rianto teman Pro 2. So ya teman Pro 2, ini salah satu lagu yang bikin kita nostalgia juga teman Pro 2. Kenapa kayak gitu ya? Karena ini satu buah lagu yang rilis di tahun sekitaran 2022 sampai 2023 lah. Gitulah ya teman Pro 2, rentangnya teman Pro 2. Karena emang ini salah satu buah lagu darinya Leo Dra yang apa ya, kalau kita bilang sempat merajai gitu ya tangga lagu di Indonesia nih teman Pro 2. Hampir semua tangga lagu di Indonesia, baik itu di radio dimanapun itulah teman Pro 2 ya, termasuk Spotify juga, Sang Dewi ini menjadi top satunya teman Pro 2 gitu ya. Dan kenapa Chef sambil tarik-tarik napas? Karena dengerin lagi lagu ini tuh kayak apalagi orang-orang yang punya apa ya, punya memori gitu ya, yang memorable dengan lagu ini teman Pro 2 gitu ya. Punya kenangan dengan lagu ini pasti bakal tarik-tarik napas sih kalau denger lagu ini lagi gitu. Nah, ada salah satu part yang buat kita semakin apa ya, semakin kesemsem gitu ya, semakin gak bisa berkata apa-apa dengan Leo Dra. Dengan luar biasanya ngebawain lagu ini teman Pro 2 sampai waduh, kemarin itu juga di TikTok, di Instagram gitu kayaknya pada booming lagu ini teman Pro 2 ya. Ini buat kita nostalgia kembali teman Pro 2 ya, semoga lagu ini bisa nemenin malam kamu nih teman Pro 2, nostalgia gitu ya.

So ya, teman-teman berdua, saya udah siapin satu buah lagu juga yang gak kalah kerennya dengan lagu ini, teman-teman berdua. Ya, untuk menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam, teman-teman berdua pastinya ya. Satu buah lagu yang akhir-akhir ini sedang digandrungi banyak orang, sedang diputar di mana-mana juga gitu, teman-teman berdua. Ya, by the way, ini part yang luar biasa banget, teman-teman berdua, yang cukup-cukup buat kita banget gitu ya. Ini dia, teman-teman berdua, part yang favoritnya Syaf gitu, teman-teman berdua ya.

Wah, keren banget ya darinya Liodra gitu, tahun 2002. Di part itu tuh memang kayak, wah, udah lah, gak bisa berkata-kata lagi. Seperti yang udah saya bilang di awal, kalau aku sih yes gitu ya. Dan 2002 sempat kepotong tadi ya. Jadi satu buah lagu yang akhir-akhir ini sedang viral juga, tahun 2002, sedang banyak diputar juga. Orang juga pada banyak minta request lagu ini, tahun 2002 ya. Ini dia untuk kamu semua dan juga nemenin malam kamu pastinya, dari Nyanuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, tahun 2002.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Soalnya tahun Pro 2 darinya Chevra featuring dengan Via Valen tahun Pro 2 ya. Hujan kali ini mesra tahun Pro 2 ya. Walaupun di luar enggak lagi hujan tahun Pro 2. Memang kadang-kadang ada di mana suatu waktu ketika hujan turun tuh kita ngerasa kayaknya hujan kali ini tuh lebih berasa aja gitu ya. Karena mungkin kita punya kenangan, punya memori kayak gitu ya. Terus mungkin karena itu tadi ketika hujan kayak gitu mungkin senduk suasana di diri kamu juga misalnya kayak lagi pas aja gitu, klop aja sama keadaannya gitu ya. Emang kadang-kadang ngerasa kayak gitu ya, hujan kali ini tuh ngerasa lebih mesra karena mungkin bisa aja kamu lagi bareng-bareng orang yang disayang, lagi ngumpul bareng keluarga kayak gitu, terus lagi bercengkrama kayak gitu ya, lagi makan bareng atau seperti apa gitu ya, atau lagi ngobrolin hal-hal sakral misalnya kayak gitu bareng-bareng dengan keluarga. Misalnya kamu mau menikah atau mau melanjutkan S2 kemana kayak gitu ya, bertukar pikiran dengan keluarga gitu. Itu kita berada di posisi apa ya, ketika kayak gitu hujan terus kita ngerasa kayak wah, kayaknya bersyukur gitu ya, ada keluarga, ada orang-orang yang disayang yang support kita gitu ya. Kayak iya, itu tergantung perasaan kamu gitu, tergantung juga dengan pola pikir kamu saat itu gitu tahun Pro 2. Emang hujan ini cukup-cukup bisa membuat kita sendu gitu kalau hujan biasanya ya. By the way, ada yang benci hujan gitu. Gak boleh dong ya, gak boleh benci-benci tahun Pro 2 ya, karena ya udah gitu tahun Pro 2 gak perlu ada yang harus dibencikan gitu ya. Tahun Pro 2 memang kayak gitu, hujan ya 99%-nya itu bukan air, kenangan. 1%-nya air. Dan by the way, tahun Pro 2 kalau ngomong-ngomong soal hujan gitu ya. Kenapa saya sampai tarik napas? Karena ini tergantung juga dengan pola pikir orangnya gitu tahun Pro 2. Ya kadang-kadang kalau kamu lagi duduk aja dibawa galau gitu ngelihat air hujan yang netes, ya itu kita jelas kebawa galaunya dong gitu. Tapi kalau kamu mungkin happy, seneng gitu ya, hujannya juga bisa membawa berkah, membawa rahmat gitu tahun Pro 2. Ya ini tergantung lah gitu tahun Pro 2. Nah, by the way, tahun Pro 2 ini ada satu buah lagu untuk kamu semua juga ya, sembari nemenin malam kamu juga pastinya gitu ya. Entah apapun itu aktivitas kamu, baik kamu mungkin yang sedang bekerja gitu ya, yang memang sedang berdinas di malam hari gitu ya, atau mungkin kamu sedang berada di warung kopi seperti apa gitu, atau kamu mungkin yang sedang berada di pusat perbelanjaan kayak gitu ya tahun Pro 2 ya. Semoga bisa terhibur lah dengan lagu yang akan siap puterin ini tahun Pro 2 ya. Atau mungkin kamu lagi pangkas rambut mungkin ya tahun Pro 2, atau dimanapun lah kalian lagi ngapain aja gitu tahun Pro 2, lagi ngumpul bareng keluarga, lagi santai aja, atau mungkin lagi sendirian aja di kamar gitu tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang akhir-akhir ini cukup-cukup booming tahun Pro 2 ya. Chef gak mau spill biar kalian, oh ini ya lagunya gitu ya tahun Pro 2. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi nemenin kamu semua pastinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Soya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM Merek di Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu tahun Pro 2 ya. Di formasi pukul 21 lebih 51 menit teman Pro 2 ya. Barusan kita dengerin darinya Yungkai tahun Pro 2 ya, dengan judul lagunya Blue tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang memang juga luar biasa ya, pernah ada di chartnya RRI Pro 2 Lux Mawe juga gitu ya, di top 20 mancanegaranya RRI Pro 2 Lux Mawe ya. Karena memang lumayan banyak yang request lagu ini tahun Pro 2 di tahun itu ya, di rentan akhir 2024 sampai di awal-awal 2025 nih tahun Pro 2 gitu ya. Jadi kayak memang lagu ini tuh lagi booming banget gitu tahun Pro 2.

0: So teman Pro 2, Chef mau sedikit nginfoin nih untuk kalian semua teman Pro 2 ya. Terkait dengan operasi Patuh Selawah 2026 segera akan digelar tahun Pro 2 ya. Satlantas fokus tindak pelanggaran. Jadi buat kamu semua teman Pro 2 yang memang punya permasalahan gitu dengan kendaraan kalian, baik itu sepeda motor maupun mobil kalian teman Pro 2 ya, khususnya kayaknya sepeda motor nih teman Pro 2 ya. Karena memang jumlah sepeda motor juga jauh lebih banyak gitu ya. Jadi mohon dipersiapkan lah semuanya kayak gitu, surat-suratnya gitu teman Pro 2 dan semuanya lah pada intinya teman Pro 2, jangan ada yang dilanggar gitu teman Pro 2, dan juga kayaknya untuk minimalisir pelanggaran gitu teman Pro 2 kalian harus perhatikan lagi gitu ya lampu motor kalian gitu teman Pro 2, terus juga knalpot teman Pro 2 ini termasuk sepertinya teman Pro 2. Nah ya tahun Pro 2, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Rusmawe akan melaksanakan operasi Patuh Selawah 2026 yang berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026 tahun Pro 2. Jadi operasi ini tuh digelar dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya pastinya tahun Pro 2. Dan tahun Pro 2, adapun sasaran prioritas dalam operasi tersebut meliputi pelanggaran batas kecepatan nih ya, terus juga aksi balap liar ya tahun Pro 2, penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong tahun Pro 2 ya. Ini kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau plat motor juga ya, serta pelanggaran lalu lintas berupa menerobos atau melanggar lampu lalu lintas atau traffic light tahun Pro 2. Jadi udah harus kita tingkatkan kesadaran kita teman Pro 2 ya, apalagi untuk di lampu merah nih teman Pro 2 kayak gitu ya, jangan pernah menerobos lampu merah teman Pro 2 karena itu juga membahayakan diri kita sendiri gitu teman Pro 2 ya. Nah ini akan ditingkatkan dan akan menjadi fokus daripada tim Satlantas Polres Rusmawe untuk melakukan operasi selawah ini teman Pro 2. Jadi harap berhati-hati untuk teman-teman semua gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu teman Pro 2. So ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya, dan masih bakal nemenin kamu terus nih Chefnya ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus RRI Pro 2 Lok Sumawe ya teman Pro 2.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Saya Tuan Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Tuan Pro 2 ini menarik banget, Tuan Pro 2 ya, siap sampai senyum-senyum sendiri Tuan Pro 2 ya. Ya, dari Nyarman Maulana Tuan Pro 2 kamu ya, covernya dari satu buah lagu CGR Tuan Pro 2. Siapa yang enggak tahu CGR Tuan Pro 2 ya? Mungkin kamu-kamu yang yang dulu pernah suka CGR gitu ya. By the way, CGR itu Cowboy Junior Tuan Pro 2 ya, kalian kan pasti tahu dong ya, enggak mungkin enggak tahu, apalagi kalian nih yang milenial dekat-dekat Gen Z gitu ya. Pasti tahu gitu kan. Nah, Tuan Pro 2. By the way, Tuan Pro 2, kenapa ini menarik ya? Karena sebenarnya lagu Kamu-Kamu ini ya, Kamu-Kamu darinya CGR ini ya, ini kesannya cukup ikonik dan cukup lengket banget sama ya si 4 personilnya CGR ini, Tuan Pro 2 gitu. Kayak ya udah anak-anak gitu ya, bukan anak-anak, remaja gitu ya. Jadi kayak pas dibawain sama Arman Maulana kayak waduh. Gitu ya. Sambil menghela nafas gitu Tuan Pro 2. Kayak berbeda aja vibes-nya gitu yang kita dapat gitu ya. Kayak ya lagunya lagu ini loh, tapi kok kayak lebih dewasa gitu pembawaannya ya, karena kita tahu juga Mas Arman Maulana ini ya, dengan suara khasnya itu ya. Ini cukup laki sekali gitu Tuan Pro 2 ya, dan juga suaranya renyah-renyah gurinyoy gitu ya. Nah, jadi Mas Arman coba ngebawain lagu Kabu ini, kesannya seperti kayak CGR udah dewasa gitu. Maksudnya kayak ya enggak terkesan lagi lagu CGR yang menye-menye gitu loh Tuan Pro 2, kayak ya udah jadi lagu kamu yang memang Mas Arman banget gitu ya.

0: Deh Haya atau nomor 2, manis banget dan luar biasa ya, kayak gitulah musisi teman nomor 2 ya. Karena masing-masing musisi juga pasti punya punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Ada sesuatu kelebihan ya, yang pokoknya ada sesuatu aja lah gitu yang identik dengan mereka gitu teman nomor 2 ya. Apalagi lagu-lagu mereka pasti kayaknya melengket banget tuh di kepala kita gitu ya. Nah, jadinya kayak gini, kalau salah satu musisi gitu bawain lagunya musisi yang lain gitu teman nomor 2 ini, kayak atau satu penyanyi bawain lagu penyanyi lainnya, itu kayak ya udah ada ini baru aja gitu ya, ada rasa-rasa baru ya, ada sentuhan-sentuhan baru gitu yang kayak gitu didengar tuh kayak wah bisa juga kayak gini ternyata ya. Karena kan tergantung pembawaan si penyanyinya nih masing-masing gitu teman nomor 2. Dan ya teman nomor 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua ya. Karena di seperti biasanya di Jaga Malam di formasi pukul 22 itu ya, nanti bakalan ada cerita penutup hari nomor 2. By the way, kita bakal bahas apa di cerita penutup hari, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Malawi, teman terbaik kamu teman nomor 2.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan warna.

0: sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Yes, lagi. Ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10.000, udah ada laba 100.000. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
2: Eh Rud, mau kemana kamu?
1: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10.000, aku dapat 100.000. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
2: Oh iya, aku dengar sih kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya kita dikasih menang terus, tapi ujung-ujungnya kita malah sering kalah dan rugi besar.
1: Eh Budi, emang gitu ya?
2: Benar Rud, kamu harus mulai berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh udah ngingatin aku.
2: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga. Ayo,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
3: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
4: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
2: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
1: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
6: Gimana gak marah? Ibuku, bulan ini kirim uangnya kurang.
5: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
6: Jadi, aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
5: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa di penjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak ah. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pa, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak.
0: Pa, bangun, Pa. Bangun.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Dua Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 FM, Radio Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Ada Nuha Bahri dengan Lahali yang mengawali pembukaan siaran kita hari ini ya. Gimana kabar teman Pro 2? Semoga hari ini lancar aja semua aktivitasnya ya. Selamat memulai hari. Dan tadi juga kita baru dengerin azan subuh ya. Semoga selamat menunaikan sholat subuh untuk wilayah Los Mawe, Jabutara dan sekitarnya. Dan untuk 1 jam ke depan, oh ya, gak lupa aku mau sampein dulu kalau aku bakal temenin kalian sampai di jam 10 nanti ya, barengan Marley ya teman Pro 2. Dan untuk 1 jam ke depan kita bakal masuk ke segmen Jazz Music dulu. Nanti di pukul 6 tepat kita bakal balik lagi dengan info Pro 2. Oke, stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

0: sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loxmawe, teman terbaik kamu.

0: dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Lima koma dua FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

102 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. 95,2 FM Pro 2 Loksumawe, teman terbaik kamu. Untuk edisi 5 Juni 2026, inilah info Pro 2. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan 2 unit rumah warga di Kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon tumbang Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 5 sore. Kedua rumah yang terdampak tersebut masing-masing memiliki Kramlah, 44 tahun, seorang petani yang berdomisili di Gampong Matai, serta Jumadi Nurdin, seorang nelayan yang tinggal di Gampong Corpusiba, Kecamatan Loksukun. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian kedua pemilik rumah sedang berada di dalam rumah masing-masing. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan pohon di sekitar lokasi tumbang dan menimpa bagian atap rumah warga. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui PLH Kapolsek Loksukun AKP M. Jamil mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun kedua rumah mengalami kerusakan ringan pada bagian atap akibat tertimpa batang dan ranting pohon. Ia menambahkan pihak kepolisian bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan perangkat desa guna membantu penanganan dampak yang ditimbulkan. Berita selanjutnya, Pemko Langsa kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari BPK RI. Capaian tersebut menjadikan Kota Langsa berhasil meraih opini WTP selama 13 kali berturut-turut. Sebuah prestasi yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan itu diterima saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andrio Gama, kepada Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra, bersama Ketua DPRK Langsa, Melvita Sari, di kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Kamis 4 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Langsa Jeffrey Sentana menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih pemerintah Kota Langsa. Baik, sekian info Pro 2 untuk di edisi pukul 6 pagi hari ini, teman Pro 2. Nantikan kembali info Pro 2 di pukul 10 nanti.

Ya masih di 95,2 FM dari Pro 2 Loks Mawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, semoga paginya berjalan baik ya. Buat yang baru bangun, yang lagi siap-siap kerja, yang udah di jalan, atau yang lagi bikin sarapan di rumah, semangat buat memulai hari ini. Tadi kita baru aja dengar Melebur Semesta dari Sal Priyadi. Lagu yang rasanya cocok banget buat pagi hari. Gak terburu-buru, gak berisik, tapi pelan-pelan ngingetin kita buat kalau hidup itu gak harus selalu lari kencang ya. Kadang pagi itu bukan soal siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang paling bisa menikmati prosesnya tanpa terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Karena seringkali yang bikin capek bukan aktivitasnya, tapi merasa tertinggal dari cerita orang lain. Padahal setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan ngomongin soal waktu, setelah ini kita bakal dengerin lagu yang juga punya cerita tentang perjalanan, harapan, dan momen-momen yang mungkin belum terjadi hari ini, tapi layak ditunggu. Ini dia Nyuka. Dengan masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Tetap bareng Pro 2 Loks Mawe, teman.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, 31 menit telah meninggalkan kita dari pukul 6 pagi ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di pagi yang cerah ini. Barusan kita udah sama-sama dengerin satu track yang dalam banget dari Virgon ya, Tak Setara. Lagu ini emang paling jago ya kalau urusan soal urusan membolak-balikkan perasaan, ngingetin kita kalau dalam hidup termasuk dalam urusan hati nih. Terkadang ada hal-hal yang dipaksakan sekuat apapun, jalurnya tetap beda. Tapi ya, mumpung masih pagi, jangan sampai semangat kamu ikut layu. Karena di sini Pro 2 bakal selalu jadi teman terbaik kamu yang siap nemenin dalam situasi apapun lewat lagu-lagu keren yang siap menaikkan mood kamu lagi. Buat teman Pro 2 yang lagi siap-siap beraktivitas, yang lagi di jalan atau yang udah mungkin udah sampai kantor ya, mana tahu nih jam segini memang udah mulai. Ayo kita mulai hari ini dengan energi positif dan senyuman terbaik. Kira-kira pagi ini kamu lagi dengerin Pro 2 sambil sibuk apa nih? Langsung aja titip absen atau titip salam kalian lewat WhatsApp studio kita di 0811-6715-952. 0811-6715-952. Boleh titip salam atau mau request lagu, nanti kalau ada mungkin pasti kita putarin ya. Bagi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Mak, udah mak, sabar mak, sabar mak.
1: Rio pak, mak udah bilang jangan main kelayang pakai kawat. Tapi Rio gak mau dengar. Rio, Rio, Rio.
2: Bermain layangan dengan tali kawat dapat membahayakan. Nyawamu tidak sebanding dengan harga layangan.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa ya udah hampir jam 7. Suasana pagi udah mulai rame nih. Ada yang lagi berangkat kerja, ada yang siap-siap mau ke kampus, mungkin ada yang lagi ngantar anak sekolah, dan ada juga yang masih sarapan sambil bilang abis ini baru siap-siap nih. Semoga paginya lancar ya teman Pro 2, karena pagi yang baik gak harus selalu sempurna. Yang penting kita udah mulai bergerak dan siap menjalani hari. Nah teman Pro 2, bentar lagi tepat jam 7 kita bakal masuk ke segmen yang selalu seru buat temenin pagi kamu ya, yaitu kamu pilih mana. Dan di segmen ini kita bakal ngebahas dua pilihan yang kadang saling bertolak belakang, kadang bikin bingung tapi selalu menarik buat dipilih. Jadi siap-siap ya, nanti jam 7 kita main bareng di segmen kamu pilih mana. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu-lagu terbaik pagi ini. Tetap bareng Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

FM Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Udah pukul 7 lewat sedikit ya teman Pro 2. Darinya Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Wah udah kerasa nih bau-bau Piala Dunia nih. Gimana teman Pro 2, kira-kira udah punya tim unggulan untuk Piala Dunia kali ini? Apakah Perancis atau Argentina, Spanyol, Jerman, Brazil? Kira-kira masih bisa bertahan seperti juara sebelumnya kah? Atau Argentina lagi? Atau Portugal yang kali ini timnya bertabur bintang ya, terutama di lini tengah tuh ada Vitinha yang kemarin jadi man of the match di final Liga Champions musim 2025-2026. Nah, pagi hari yang penuh energi ini teman-teman berdua menemani awal aktivitas kamu biar makin melek dan semangat. Saatnya kita